Pausgitarum Davide. Akas fan infal, hausi musanduk sari, singlol ki sairol. Tharongi ahamda tabirasi, rohini hulang amadi mapangdagi anal matamishai.

Tapi ibu saya kasih mana info lagi kangla channel ni. Hau jenuh muda angsa terzer kata bapa dia hayangi tamzer betoran sing. Tapi ibu saya ngafam dah mutang ning sing zeri. Terzer betoran pergi pung teru minit tara mengasap pun betam dah. Sentuk segani mani for film saya matang matang uina. Kunggangi teru sentuk segani pung teru minit info. Ahan betam zeri. Tiam rasa suri dewi nasak bapa kunungi saya. Aroi betahan segani yaifu yumban giri lamaca imau di sana ni. Lila iba posang bam. Kumla Kanta, putau pada tembang musim, Laisram Bimo Omadi Hemzani Thaujam, Thauram Siu putau pi Thoksom Reino Bala. Nampidang pung tare minyupu munga thamzeri, Thaasigisei sakpa kunta pun zivan sing, sering ba longjam tombi sing, putau pa haykuzam Devendra. Pung Nepal minyang kecapu matamda, matamisei lan Thoksagani. Nampidang pung Nepal thamzeri, Radio Lila Van Mahoshav. Dilasi geru ibu seru, dilasan apa kita bawa? Yumzau lahirin bi dramatik and culture in association gila kangbu. Pung Nepal makai tahu matam di sanduk segini, naharogi konjal thoram. Pung mapal minitara mengasap matam da, tiam rasisuri debi kunungi sei lantuk segini. Kongdram sunita gi khayal thamjari pung mapal makai, pung tara tahu matam da adomna, postcard ki kuthang dekhan birupa film sei sing lantuk segini.

Pung tere mini yang kecil pun matun da santuk segani. Adi kari mian pori indor sermagi violent. Pung nipal mini fu cepu matam da film si lantuk segani. Pung mapel unakisi amuk tangga thoram si da. Actor, oi nama Prafullo Chandra gu unadina wari watai sabat dahan segani. Unabiga da ba maling nama yum nama thoram si uputupi thokso mrenu bola. Ngai kota kisi pung mapel makai. Pung tara batawa matam da matam si lantuk segani. Kudol tampil kepada sesiapa sesiapa sih di elangbom netruji singa madi laisram memadebi. Kangla cianing ani sebut thoram paning numi yang bapung tarani thoi tabat sesantuk bahusa gani. Thoram paningi pung tarani thoi minita sepong tamda thamzeri. NCERT giteng banggaluinya sesantuk sebut thoram umang. Pungamga minita sepong tamda thamzeri lairik ti bahai ba ti bi kepada thoksom jai masing hai bi kepada bana oinam kunjo sing. Western music thamzari pungamaga mini nifu madang sida hojinu midang sethazar gadaba madi hayengi thamzari ba thalum sing samlap nani sing jabaloi jari.

Tak biru bersih agak semanin fakir kongla channel ni. Hujulah biru si mata misi ma. Sesuatu liba Laisam Birendra Kumar Singh, seiring babi Zayant Kumar Sharma.

0: ꯑꯕ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯖꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ? ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯥꯝ ꯅꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔ ꯐꯗꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤ
1: ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯍꯥꯜꯂꯤ ꯃꯤꯍꯥꯜꯂꯤ ꯃꯤꯍꯥꯜꯂꯤ
0: ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯗ ꯁꯥꯖꯔꯤꯌꯦ, ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯔꯒ ꯐꯗꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤ
2: ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯕꯨ ꯑꯗꯨꯀꯅ ꯆꯩꯅ ꯀꯟꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦꯍꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ, ꯑꯁꯨꯛꯀꯅ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯨꯛ ꯈꯨꯟꯗꯨꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯥꯎꯔꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯋꯥꯅꯤ? ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯅꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯣ?
3: ꯍꯣ ꯃꯄꯨꯕꯨ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ, ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅꯒ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯉꯥꯎꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ.
0: ꯍꯣ ꯃꯄꯨꯕꯣꯛꯅꯗꯤꯅꯦ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯗꯅꯅꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯌꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤ. ꯍꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯕꯨ ꯆꯣꯏꯔꯕ ꯉꯥꯎꯕꯨ ꯉꯥꯎꯔꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯧꯔꯛꯏ.
3: ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ, ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯆꯩꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯅꯣꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ.
2: ꯅꯤꯉꯣꯟꯗꯕꯨ ꯐꯨꯒꯩ ꯐꯨꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯅ ꯐꯣꯜꯂꯨꯔꯣ?
0: ꯍꯥ
2: ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯅ ꯐꯣꯜꯂꯨꯔꯣ?
3: ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ?
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯈꯪꯉꯕ? ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯄꯥ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ? ꯍꯥ ꯅꯣꯏ ꯅꯄꯥ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ?
0: ꯍꯦ ꯃꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯄꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦꯕ? ꯍꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ?
3: ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯃꯁꯦ,
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗꯤꯅꯦ ꯃꯟ
3: ꯇꯧꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯃꯁꯦ,
4: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅ.
3: ꯍꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯥꯗꯣ ꯑꯉꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯔꯣ?
2: ꯍꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗꯣ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯦ ꯑꯣ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯌꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯨ ꯏꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ, ꯃꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯗꯣꯅꯦ ꯃꯁꯦ
2: ꯃꯁꯦ ꯃꯁꯦ
5: ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯅꯦ ꯉꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯕ ꯉꯥꯎꯔꯒ
0: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯨ. ꯍꯦ ꯅꯪ ꯆꯩ ꯆꯥꯔꯤꯕꯗꯣ
5: ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯒꯅꯨ, ꯁꯥꯎꯒꯅꯨ.
0: ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ angau bi kain nang ko nang hai bas nang
5: sau biru nu mayam punam waru biru nu angang se wakal lama ta ada bumale itu nanti mayam waru
3: tu mana ne pot hek lak lebak nang ne nanam do
5: apa
3: makai kau kata
5: apa nak kau sak
2: lam jadi ne lak biru ne
5: tu
0: ne macam macam kaya ada kalin ne wih ngoba sahab masih gigi angau bisa, untuk nalam hingga bi angau bini,
5: gigi
0: thamli berpot kasi, lak lak dana ni, sakit bersih, macam mana maru mak kali ba?
5: Bayam sok, sok biru lu, sok biru lu, sok biru lu, angang si, miman ada dana tahu bu mali, masih wakal mi, tuk tuk bu mali, bayam sok biru lu,
3: aman biru, matung mana ni?
5: Biru han biru,
3: pot lak lak dini, lisei sih nak kan kita ni,
5: yari yari
2: yari, mam sok mam ni, angau bisi,
5: ngat, tumilu tumilu. Sese, yang oi, ipa wah hegi ko, mingguan tadi ni, matu mau di neport, cai lah, mana saru nuku, mina porkan, mina sarukan ni ko, sese, ipa pesapi ke, sese, lupa tarani sese, sini ni, nengah, jangan bawa melayar saru, sese, lusa, sese, loru ni, sese ni,
0: ay, pesaloru, ayeng, sing bangam draga, nengah. Nangat tiada sekarang ni. Oh,
5: apa sebab ni? Apa sebab ni? Mereka aku ipa wahai. Si di ni, nangat singgah dapat bayar nanti. Ipa ni ni, nang bunuh si di ni capur leher besar wahai dengan pipa ni. Si si si.
0: Bangde.
5: Si.
0: Apa sebab ni? Apa sebab ni? Apa salurai? Apa salurai? Apa salurai ada?
5: Tuh puni dah. Apa salurai bersuara di ni si. Ah, pare nangat lawai biar dapat ni ni ni. Ipa apa lagi ko? Yang oya tu kan ni, matu manau di ni. Minggu ni pos si lak ni saru nuku. Ini purakan ni.
0: Ko.
5: Ah, pasal lagi, pasal lagi, pasal. Bapa, bapa, ay kurum jadi bapa. Ay bapa, unagi hai duna lakshari.